རེ་ཏོ་བ་ནམ་བ་ཤ་མ་ནི་དེ་རང་གི་ལིན་ཚན་ནང་གོ་ཅིག་ཡོ་ནུ་གི་ནང་དོན་ཉི་པ་ཏི་སི་ཆུན་ཤང་ཆིན་ནང་ང་བ་ཨོ་རིག་ཆང་རིག་རང་ཅུང་ཁལ་ཆུ་ཆ་ཟུང་གི་ཐོར་གང་གི་བྱིལག་མ་མི་ལོ་ཏོ་ཤང་གང་ལ་ཐེ་ཚུང་ཤི་པེ་ཤང་ལི་ཅི་ཐུན་ཚུང་རེ་ཏལ་ནེ་ཁལ་ཡོང་བ་མངོན་ཅིར་ཤི་ཤི་པེ་ནང་དོན་དབ་ཤ་ཅི་ཡིན་ཆེ་ཅི་གི་
Nichir, Sichuan Xiangqin na ngawa wo zhige chengrige rangxiong kele chuqi song, fengrui ndemzige sopele qianyir nyamni kengge mami lodong ndemzige denzhir, mami lodong zhigbi dila liba deng. Zhongme qi fxiangneng de gorima danbi goni mami lodong zhigba deng. Eisil, alangkurdan zhugba sula zhezhin yo. Ndemzige denzhi ne chuqi song zaba zhongde de yo la, qepheje rikilin zhong kamja. Torgung namshi larten yo badang. Saje fshinshin chikung rtsangwa so, tanji je chashtin ta tsukun zum yo bi. Bicil tunbi fshangli peji la mangshi rtambu kundun shi yo. Demzi rtanzi yi, zonil tunzi de, xinyuan dungni mami lodo na, biga lakhin kalashin badang. Aril shkashin jilin zambi, satkharan bi zersun hootsil tumri rginku rkongtav. Dalu nizun, Demzi rtanzhi yi, shuk yongni ngagtu shangli namba chapil shi di. Ngagtu zhin tunjie zha, tunzi vritla nekil yongwa lakhtar shi badang. Hamu ni nyodriv tavlam shtankhe zha, biga yi caizhi tura dangwi. Hunchil fshircung shielam tartur yin badang. Rinkung parchig chiwi shganil tukjul nidin shi yu. Nyamni kengang gankirwa baima ghanchin ji. Demzi rtanzhi zha, Xinyuan dungni mami lo do mu jara ngabji yo ba deng. Da lu a ngi se xianggang la te cong xie bi deng zhe re jirwa shi le. Dim zi ni gu zam de jirim shi wir xianggang la te cong xie bi ce zhe dar do dim xie jin yo la. Nyo zhe wa ngi tu ngha mu ni dan kil xie yo bi cong lam la sim kir xie ma gi. Shtun de wi gab se zhong ma ni xe lhen de ni li xie xie ta ba deng. Ni zhe ma ri la a gu ra bja ni a gu ra jara ni xe war yo. Zhongme qi qimjie gu ka ni xio li xie tiba ma si, qimla yin a dig xie tiba ri ji ngu zhul xi. Tun li bin dig nipil xie bir, lig zi ji ndig jur dang kan zhi tami. Sichuan Xiangqin nga wa wo zhige chengrige rangxiong kele chuqi song, fxiang li zhong si wu qiwil dang, can zi ju ji, jin nim rangxin de fxiang sa rig jue di, dim zi lig zi ji zib chil kundun xie ba dang, dig xiong jirim cai din jin de dang ni, fxiang li tun zi, Shanggang la te cong xie bi cai zhi la li bir jabchur xie ba deng, shir cong chum ra jaxie deng wa shi le. Gumtab zhi mir, Sichuan Xiangqin na nga wa wo zhige chengrige rangxiong kele chuqi song gi, sani rengge zhong kam dib si gincin la bzhi zige de, cai din ji ngagtu shangli peji dong wa deng, tun zi ji bi ga deng lin zhige la ganlan xie ba, cai din jin ji lin zige zhi chun qi ri dong ji yin, tun li zhi tig zhi song xie ba deng, Mangchuk nindam ni li shik xie ba deng yongbab jintur yongwar gachil xie de, chadin tunli ji, zhongsib darji yongwar gandil tongji yinba shi le.

0: Central Hingye Gungamsa. Hingye ne, Sinjiong Yanyin Shibe Lizhen di Sanshin Nangwar Ganichi. Gubani, Tendi Lizhen Zumri da Nyanju Shukin Kangzhu Loja Yin. Sanglinge, Tendi Lizhen na, Zidu Tienbe Yenglong Xi, Yuchyo Loga Chonggir Ki, Nadin Lu Yu Tudu Ngozhi Shuji Dang Cha, Zidu Tienbe Lugi, Yugu Rinne Zhira Gor Ki Lushen Nyim Ka Chi, Guni Ki, Nangwan Ki Pe Ka Dun Ki, Su Su Bi Yun Yin Be, Hingye ne, Tulu Lu Ngang Sinju Shou Yu.
1: ཁྱི་སོ་ཚེ་དུ་མོ་དེ་ཝེ་སི་ལ་ཉན་ཅི་ཡང་ཅུ་ཆི་སེ་པེ་ཝང་ཁེ་གུ་ཟེ་གུང་གུ་ནོ་བུ་ཆེ་ཅི་ཡང་སེན་ཆོ་ཁེ་ལ་ཕུ་ཤུ་སེ་པར་ཤུ་ཁེ་ལ་ཕུ་ཤུ་སེ་པར་ཤུ་ལོ་གཏོང་གི་རཤམ་ཡེ་ལུང་ཐོ་ཕེ་ཕེ་ཡུ་ཐི་ནི་ཚོ་བེ་ཐོང་ཁེ་ཁང་དི་སི་རི་ཅུ་གི་ལོང་ཨ་ཐ་ཡེ་ལུང་སང་བུ་ཁེ་མེ་དོ་ནེ་ཤིན་
0: 제우화 홍의 자가르타 루이탕 제신 로가 총결니 유니 니동 큐콘케 나위 총티에 제다 슝도 임시 종지 팅아콘라 총가 주니 예발 시 캬준 실링 문념 추시마 치튠타 솜동 아지 좀 유바타 자정 회례 차님 토제 지리 솜동 튠게 생기 유시 네디 스시토 균두 미리 최토 비리 조 제비 제리타 휘리 멤버시 토바시 소 미리 니슈 생아 좀 편수 저든 개초월 르신 유시

ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན Lor ngansin che charngul jonga pingu yakpu unzik batin. Gomba shtambu po war shkama nidan tibyo jibsung. Lobchung lobsu urpewa jil. Arjachi tangyu leishil pi gamgi chen dhkhin zanghu cherasin batin. Amanglaab dherjil atchamba na sotunab shinji chihi yambar nginzin rtangsib tibyo. Sotun shangchin wanyuan chungul chibjian atin. Shtanzik pi puchang wangyung mingi. Mamang na rangri tang gyebso chungwi rtanghu chihi ri. Tangyu leishil pi ngipar da samlu tang shachul ni. ཁོད ཁསམ ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང Kongki chichib shuchi Xi Jinping kun zubtun gachin jir gongtun lobchung lakhtar tangsib shi di. Mamang shtewir nzambi pechi chi samlu shtambur nzik ba ting. Mamang chi chi ta pechi rtung wa ting. Pechi rtung ur mamang la shtemba. Pechi chi chimji mamang chi nyamchul shi ba chi tachung shi ni. Mang chuk la shawa vzangpo ting shawa ngi gacul zim dhimam di. Satun leji la shibshil shi bi chaj gachin tar zigi shibjul. Chichib shuchi Xi Jinping ki. རྒྱལམ ཅན ཅེ གནད དོན ཤབསར དང དག་ཐར ཐ ཆུང བྱེ དེ ཡེན དག་ཐར ཤེ གི པི སཏུན བྱིན ཅི ཅེ ཏ བ ཡོཅལ ཁོར ཡིན ངོན སུ དོ པི གནད དོན ལ དམ ཅན ནམ པོ དེ ཕན ཅེ བ ཅེན ཉག གི འདྲ ཅལ གི པི ནན ཤལ ན བ རི ཏ ཅན བ ཤང ཅན ལི ཤུ ཅུང ཅི སུང ཡང ཅུང ལ ཅི ཤུ ཅི ཤོམ པ ཆུ མོ ཤེན ཅི གནད དོན ཤབསར དང དག་ཐར ཤེ པར ཤབ ཅི དོན དག ལ དམ ཅན ཤེ གི པ དེ མང ཅུ ཅི རྒེམ ཁུ ཏོན ཤུ སུབ ཤེ པ དེ ཕན ཅི རང་ི ཚ་ཤར ཤེ པ Satun of Shinji Tower, Yochil Kori, Monsul to be, Natun Lam of the Tosun Tung, Yosun Chiashini. Tangy Lashil be, young to be of Satun of Shinji Tavi, Sandy Rang Tukting, Chapsa Jerang Tuk, Shachil Jerang Tukchi, some Machil per Chir Tung, Jirish Kentetungi Shibjil. Chongchin Chongchir Jangchin Chu, Yoshi Chongdal Tangle Chishu Chilishin Chi, Topchung Topsu Spirin, Chongsup Chich Kundun Chir, Jatin Lan Hangchin Ting, Totum Lan Hangchung Shibbi, Jitika Sanchir Mugdi. ngatsim dongcha ye spinjib jirkul la kede tonga ting korji lamsul tigu tsang ta tangni mangchug la lo de pi chi thungji yong rup shi yo gortub ji mar amang chev der sil gam gi ti satun sin ji sta war yo chil khor yi ngosul to pi ana tun lam mab ta ji ni gi ting ta gtir se ji sib jil zor hun sang chin chon ub sur gi war gi rang chung kil mang yi dongul che shu che su kha ye yi lob chung lob si jam ji sar ten ting ab ja chil tong wing gi san ལགལན ཅི ཕན ཅི དེ ཕན ཕན ལམསུལ དབ ཅི རེར ཐུག ཡོ ཅི ཇོ པ དེང ཁོང གི ལམ ལིག དང ལམསུལ ཐིག ཁུ ཚང དར དུང ཡི དལ ཁུ ནོ ཅི པ དེང ཐབ ཅི གེ ཅིན ཅི ཚར གི དང དམ པའི རིག པའི ཁུང ཅི ལི ལམསུལ ཐིག ཁུ ཚང དར དང ནི ནམ ཅང མཛིག ཅིན སུག ཅི ངར སི ལ ཚིག ལ ཧོ ནི ཤབ ཤར ཤེ པར ཁུ ནོ ཅི ཅི དེང ཧེ ཝག ཅིན ཅི ཤེ ཤབ བ དང ཅུག མ ལག ཐིག ཁུ ཚང དར དང ནི ལེ ཤལ པའི ཕ སོ དུ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ Guangdong Chepa Lin Jacob Rambi Rangshung Songshung Kil Dodum Chuchu Chang Shu Zhu Fei Yi Satun of Shenji Stavi Lobsu Jindan Nir Pevi Korche Chichib Shuchi Xi Jinping Ka Langsha Lakhtar Donchul Shepar Ngazi Hunun Jigsa Nala Kapi Tsogi Shib Jilu Batin Kongi Yang Dagbi of Satun of Shenji Stava Di Jongkim Tungkong Lab Dagchung Ting Chanshib Tashib Chalan Arigni Yakur Peji Sukche Shabji Leidun Kirnang Donchul Shidi Jongkim of Songshung Ting ab jungduk toni nyamji sini lorin jungkum of songchul of songchung yepu se jin sibjul nang su rang chung chung bain nor chung la san chig bi ab jin putung shom ba wo yu hai yi satun of shin ji sta bi lob su ob jin de ni rpi chil na chim jul nang tun na shul de shil bi di kur shap bi sor chung tung nyamji sibti

sangsi sangsi ya ki lhota kwe ki mangshe de sentu biche la mutu je namalhinge coro shar kongtang lamus ya ki mangshe de kutishukin. Mangshe de ngar kunshin penjong lhota chong mangchwe kyuse chokbe chabdong jebshi imata. Mangshe tuti nangken ta ryoyang jikso nangken chime penjong la zhishya.